9.21 minit pagi. Assalamualaikum kawan. Jumpa kita lagi dalam rancangan di Mir FM. Pak Jojo tetap menemani anda dengan hati yang senang. Tak kira lah walau di mana anda berada, kita adalah kawan selamanya. Jadi buat apa bercakap banyak kalau hanya menambah sakit di dada? Anda jalankan tugas anda dengan penuh kegembiraan. Dan Pak Jojo dengan tugas Pak Jojo. Okey, kita sama-sama di Miri FM. Dan selepas lagu ini, insyaAllah kita akan war-warkan mengenai dengan ramalan cuaca bagi bahagian Miri. Bila wajahmu aku bayangkan, untuk anda di Miri FM.

Kita lagi dalam segmen kita yang seterusnya. Dan untuk makluman ya kepada anda yang mendengar radio ketika ini, teruskan dengar radio. Tetapi berita baiknya juga, jika anda ingin melihat kami di studio ataupun di podcast, anda boleh ikuti kami di podcast Miri FM Official. Dan kita sebenarnya dibawakan khas khusus untuk anda. Ini mengenai dengan skem itu, skem ini dan sebagainya. Kita bersama dengan Inspektor Sisim dibawakan khas khusus untuk anda. Ini mengenai dengan skem itu, skem ini dan sebagainya. Kita bersama dengan Inspektor Sisim.

0: Dan belak tu, nah jadi, tapi berhimpun jadi.
1: Oh.
0: Nah, berhimpun di masjid esok.
1: Mula jam berapa?
0: Mula jam 6.
1: Mula jam 6. Oh. Jadi amai-amai lah kita ke sana Wang Sibutik ya.
0: Ramai-ramai kita ni jadangan tu berhimpun di masjid. Nak payah lagi kita ni di arena. Mula-mula program tu dari arena berjalan ke masjid.
1: Belapas jadi.
0: Mula-mula program tu dari arena berjalan ke masjid.
1: Belapas jadi.

0: Yang nak nombor berapa tu akan dibagi secara random lah. Munyi kau kita siapa cepat dia dapat meh. Tai tu tadi deh lah bayar random. Siapa tumu datai sidak ya boleh ngambilnya lah extra semua ya kempu pistolnya tadi deh. Secara random lah katanya.
1: Ya, siapa dulu boleh yang
0: mana? Siapa dulu boleh. Ya, lah tu ya tadi deh.
1: Tumu ke pening ah nanti kita kedia subuh jangan ngipak pistol tadi deh. Kena kita marai.
0: Tapi anak ngirau laban mayanya mega bisi orang ke berjual deh nanti deh. Berjual ke pistol air.
2: Makanan
0: deh, gerai makanan bisik mega mayanya lah.
1: Tahu ngomai ke direk pistol?
2: Tahu.
0: Boleh beli dari luar ya.
1: Puang iga, mana siapa kena ada entek kekang orang mana?
0: Ya.
1: Legenda nyamai ketua dekik dekik neng kilak kura aja, yeah. Kura. Mesti kan nyamai pengadire. Kati baka kita ke hari engkop tu, lebih ke kita ke ngatur program ke bangsa tu. Kita mada program tu uli narit orang na aris. Baka kita ke hari engkop tu, lebih ke kita ke ngatur program ke bangsa tu. Kita mada program tu uli narit orang na aris.

0: Tanya-nya, namanya apa?
1: Ya,
0: Waktu
1: itu
0: pesta.
1: Fiesta. Nah. Oh, itu mau baru kita lah.
2: Mau baru ba.
1: Hari 6 tahun nak berasa ya.
0: Ya.
1: Hari 6 tahun. Ya, hari 6 tahun. Minggu barunya nak. Oh, itu mau baru kita lah.
2: Mau baru ba.
1: Hari 6 tahun nak berasa ya.
0: Ya.
1: Hari 6 tahun. Ya, hari 6 tahun. Minggu barunya

Bisik bedak, pegulai ngau bala orang ke udah ngambil peraya stop ke orang ke ngau akit. Sita lagu hari ini je, ngini yang cimit-cimit, udah tau kita ngiga entai baru au.

Caranya liah ari sebun menzemayuah dilalau ditih atur dikena nyaga pengerai diri ngau diri sebilia berinde ari sebun asap tingeruga pengerai bala mayu antara atur ke uliah diambil nyengkau mengurangka pengawak di luar rumah kelebih lagi lebuh baca indeks pengamah angin IPU patikas ke endak maneh ke pengerai ngagai bala mayu ti berguna ke awek baluar diminta ngena sengkabung hidung ngau mulut ti engkeman kena rangka risiko kena angin sebun. Nzia mayu maga diperangsang hirup air tercukup. Kelimpah ari nutup pintu ngau jendela. Dikena ngurangka penama angin kameh. Nzia mayu maga diperangsang hirup air tercukup. Kelimpah ari nutup pintu ngau jendela. Dikena ngurangka penama angin kameh.

Okey, mau salah vi dan lahoma o kasung lara mani tamlim kerana terampu jauh peji alam segmen tamalang kedua hati segmen PDK peji dahin kelop peji dahin ke DJ Baun. Jadi unaloh mau kasung kenap mana DJ Livan alam upah apa ni tamlim matoh ma pukul 62 beluah daudi ateng pukul na telok lewi ani. Okey, mani tamlim dan ni hanah 24 ada bulan saya dumana 2026 dan lahu dani hati gate dau satu. Jadi mani tam lantihak kucing seria na lunduk bau na pelahu menkelo lantihak samarahan kedang pejapaji kelahir satu. Jadi mani tam lantihak kucing seria na lunduk bau na pelahu menkelo lantihak samarahan kedang pejapaji kelahir

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Okay, mau salavi dan lah homa ok senglara manitam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenana joli jengani hati liva na doh kayan tiro lagu nagri itam tam lima jadi manitam utai kelenghi aji lagu ala kenana joli jengani hati liva na doh kayan tiro lagu nagri itam.

0: Alang te habaram dahin balaga paan nak peji dahin radio tam.
1: Okay, masalah vi dan lahoma o senglara manitam le majadi manitam utai keleng hiji lagu ala kana nak lian ngau hati jabatan long lama. Okay, manitam la teh long lama jaka ni hanu na dengah kelo ngina kelo sayu dan hiji lagu ala kana nak lian ngau hati jabatan long lama. Okay, manitam la teh long lama jaka ni hanu na dengah kelo ngina kelo sayu.

Bak Rumah Anthony, Batu 6 Sungai Raya, Jalai KJ di Bintangor, lalu dekat di Anjung. Kena 26/8/2026, ianya hari 3. Lalu pesan ke sekali tu ke diterima kami bak YFM. Pesan pemati hari Davis Romoles anak Peter tengah hari ke sidak SB liat jadi pesan tu dituju ke. Pesan pemati hari Davis Romoles anak Peter tengah hari ke sidak SB liat jadi pesan tu dituju ke.

tang bala peninga maya ke bicara bini nuntut semuanya tadi kot madah ke ya bisi tanggung pengawa merik bukti berengka emasnya amat bisi lalu nuntut semuanya tadi kot madah ke ya bisi tanggung pengawa merik bukti berengka emasnya amat bisi lalu

kan dia tahu. Tajak pun so ada dengar ada pasang di tiap radio. Nya dari utai dari kod ya. Tamanya ya kena kena betul-betul. Tajak pun so ada dengar ada pasang di tiap radio. Nya dari utai dari kod ya. Tamanya ya kena kena betul-betul.

Borarinang. Kini ngendak menemu nama tekir kumairan Borarinang. Buron ti api to nemu nama kebuah selalu disebutnya. Laban buron ti api to sino munyi ala lemai hari ya munyi. Lalu kita sino ati nengah. Sitiknya kuang kebat. Jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat to. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabi. Jadi kuang kebat selalu munyi malam hari kuang kebat to. Ti kuang kebat balat didengar kau kita munyi kan nabi.

0: sampai ke ujung. Pulai Semangat, pulai ke dek.
1: Oh, nyan kena kita mulai ke Semangat ne. Anang rawana pengajar, kita nerasa menua sebayang kita mulai ke Semangat.
0: Ada bas semua, ini kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya, pulai ke Semangat.
1: Nyalai nyan me, menua sebayang kita mulai ke Semangat.
0: Ada bas semua, ini kena memang orang mengap semua. Mesti berujung ya, pulai ke Semangat.
1: Nyalai nyan me.

terus bergulai sejalai ninga ke YFM di Kuching. Terus bergulai sejalai ninga ke YFM di Kuching.

Rapi erimo dekamedo nentang batang kerbae upo bisi udah tuai bisi bedawa pudo dia baru kedamang kemudang palempang tunyu akibo berkeda pentap kemudang malat mata lungo mali kemudang sawo tinggal lungo Sunda.

lantang kur samengat ledana ulat tak ingat asli kadat rukda tesat lama amidang nyalai tisau aduai amat buruang nyok kenyok sekali-kali buruang kami dua ini neka lio lebuah lanjok kemika gawok mayan nong kebang nyalet gi kunak sari di beringin tali babuah manah mati.

Ya, laban ini kena ngepandai po nyungai tunjuk ngengkang tenuan ini nyerta mbuan kena rusuan labuah midang nyale rambu kami duai udah tembuk nyale punggang indai bedau mekang nyok kebabuah nyampau po mana laban kenang tukang lani nang kebang dia lalu padaro inai kuda palo munjuang jajampang talu sakit inai

0: Entah ukur saaduai anak ndok nyak burung jedok tanya aso bayan nari.
1: Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang kak. Kemaya arito udah nyadi tren bejalai laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang kak.

Terima kasih Akib mulai buat Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu kedengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke Nostalgia, Lebuh Malam, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, buat Retro 15 malam tu. Lagu-lagu kemulai ke Nostalgia, Lebuh Malam.

0: Segulai Sejalai.
1: Matang ai tilu, macam-macam lagu.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Jadi pantun perancang Kitai, dikena kita kelalaki maya nebang tu, ianya monyi tu.
2: Aku dekat balagu dinga Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang ke kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang ke kayu serang mantap kayu kadema. Kayu ga udah rebah dan tau reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai gana dai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Tunu ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Dinga ke YFM Radio.
2: Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Dinga ke YFM Radio.

manusia dekat dikit ke gaji minimum untuk semua orang lah, untuk semua orang okay, kerja perintah untuk company dekat dikit ke gaji minimum untuk semua orang lah, untuk semua orang okay, kerja perintah untuk company.

0: Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadareti, pesan tu di baik YFM Iban.
1: Wopan Gangnam Style.
2: Mari pengagati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.